0: tlhevaka hi langutisa hi vona ku ri hala ka World Cup kona swi fambisa ku yini hey ya ku ri na bolo yin'wana ya matimu va tolo
1: hi ta langutisa mingiseri na Mr X ya la masocha ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbexana va South African National Defence Force va nga va va kota khoma kolomeka 198 wat suspect hi vulavula hi vanhu lava va va ka va vikiwa ku va va yimbula mugodi swi nga ri nawini etindhawini letiya ta Lost Bay Cloth Mine eWestern area exifundzeni ku lexa xa le Gauteng loko kharhi langutisa ndhawu letiya ta West Rand i nhlayo ya le henhla swinene ngopfu wa 198 vanhu lava va ka va vikiwa ku va kha va yimbula mugodi swi nga ri nawini va hetelela va khoma leswi na swin'wana leta swi langutisa kahle ka the top stories making headlines andaka loko ta va e va nikete word update exifundzenikulu lexa Limpopo
0: hi nga rivali na xitori lexiya xa misa loyi a nga dlaya vavasati lava vambirhi a va chela a xivaleni xa tinguluve na xona hi ta va kha ri xi langutisisa hi vu8 lexiya ku ri xi ta va xi ri fambisa ku yini hi ndlela leyo kasi nkarhi wa kona vhela 0626 swo vula ntsena leswaku ri mune timinetse yi nga se ba kahle hafu ku bile awara ntsevu hi le nga ta kuma kahle nhlokomhaka ta mahungu na remember ngoveni i va ka ngoveni hinkwavo pfela ni phahla mikwembu ya ka ngoveni hayi va lantswa va ni tivi mina va ni fularini
1: va rejisara space of family ka Facebook na vana riqingho 060 8 7 5 9 4 2 the double trouble ya kandi ya awara ntsevu ku ya fika le ka awara nkaya ku cukumeta hlamisi ndza pfumela remember xilo

0: Alright, elabuani inhlekani mam Kerry. Alright, babalekin 060-88-75942. I drawing kule kuri mi sponsor kwenye kwa mengine kuinvelika inhlekani mam Kerry.
1: Yebo puto.
0: Yebo mkul.
1: Chini puto.
0: Nyapilu njak.
1: Nyapilu.
0: Hmm.
1: Ya lesi senga kona. Ah, enga ku asesete komba kule. Kungaba kusuke yini, kungaba kupuleke yini.
0: Hmm.
1: Ah, reputirweni le rera ku. Swa yendeka na vanhu valava vanga famba mukuma kure. Ah, akuse komba kuri ku fambe ichomu. Heku ha tshamise sweswi ya ene loko ni langutile onge vanhu va lava ya a va duduriwa le lava va hala Limpopo lake kwa hala vugiyani kwa hala ka hina a ve le ku vitananini ku ri haleni ka hari ka huku yo fa hi mafurha hi le ka byandlani tanani kona mi ta tshamanyana mi yingisela akuna nchumu hina hile kutirini varivu wana wala wa hingo vele kufambisi wei se aku abafambi loko kuruku vele kufambini sikomba ku abafambi hizela na hina hisibona kufambili na loko kuruku vangaba basele hisiteka inga kulava vanga sala voyo butisiwa va kumeka va ri na maphepha ya mpfumelelo wa ku kumeka va ri kona hi kona kumbe hi nga ringetaku ku swi vona swa loko ku ri swa vigevenga a va nga byi endli voxe a va byi endla na valava va kwala kaya vo to sala lava kwala kaya na vo va tlhuveka na byona hikuva dyondzile loko ku ri ku dyondzisiwa hi vona swo fana na mitirho swa ha ta tekanyana nkarhi ku komba ku ri ku pfulekile mitirho hi leyi yi tini swa ha ri kule hi nge hatli hi swi vonile hi ku vona valava va hi bayisisaku valava va kumakumba vahi

0: Enhlekane mamkeri.
1: Enhlekane abashumi ikhalanga.
0: Aye.
1: Impukele.
0: It's some afikini ngongwe.
1: Impukele ikhalanga.
0: Mm.
1: Eto makata mapato, eto tikaratako, nati makata mati ikhalanga.
0: Mm.
1: Matuba kusuka la, lomo suka ala tera la giyari, kumumisuka tera kamalamdele.
0: Mm.
1: Mijikela, patron tera kamsoane. Aku tirik man. Kau mampir ampean. Nak ada mana semua usaha ni. Nak buka buku kisah kata buku kisah akuan beri mana bang. Aku tirik.
0: Yeah.
1: Kau tu kau entah kata mungkinnya nanti mungkinnya ni nanti kau pada kau jangan war pada. Kau sukanya na sekarang na itu keluar itu. Siapa ye siapa. Ika eta wana boki sika kona laya. Amu kuma kwa saa entang soona. Bati batu na kwa lalu kuso. Anga entang ili samfane ili manaji. Zila ya kwa hali. Loba pula boki sire enangutisa kwa lalu kuma kwa. Walbo umela anti mwa kuma kwa. Anga samankaza pakatika boki isi maka. Mwapatila mahina. Aku tiriki na kamsoona.
0: Eish.
1: Kalau aku tiri kita mungkin aku dulu mungkin aku straight itu aku amsoan. Nampak semua orang kalau anu anu itu baru seni kami ini. Pasal ni aku kalah. Pasal mungkin aku amsoan mungkin ada orang ala aku chipis.
0: Oh ya.
1: Chipis mara ispoti mara ada seni kita aku laya. Aku cuan cuba dan sekarang betul. Kutuan cuba mana, kami soal dari kami cipta, aku dengar tu mati kunya lama lama. Ewan kami bawa mampat malam ambis mana.
0: Lero.
1: Saya sekarang berdoa, lepas itu kelirin.
0: No, in komik.
1: Mau rim, itu rim mai lupa. Mari dinte, aku buka mari dinte. Kami soal aku dengar ni.
0: Esh.
1: Jangan terik pati negeri.
0: Oh ya.
1: Jawab kata aku sih, jawab kata aku tanya, ada lainnya aku. Si entah tu problem kerjanya yang mana le. Upana mati esh, orang jenak buat apa dah usir dia.
0: Esh ya.
1: Makul sini orang jenak buat apa kat kita, tapi bapak pula bukti dia nak umi tu semua aku ayeh ni tengah ini. Epa tiri nafam beki.
0: Jadi logo kubu yang mufu fane bermusyawarah dengan Allah fikir bangulungi salende.
1: La betul nak so boi coba tawa tanya, lelanya apa cerita lelanya lam sabah ko, ikut aku waran tua way, lepas aku tahu kena kata apa boleh. Ikut aku so muk mau so muk pula buk sih aku, muk mau awal boleh, tapi bila aku lu way si kaza ini. Kau apa tu? Yang tinggal boleh nama kali wan. Kau pula fokus, malah kesalahan dah kata, kamu cikir aye.
0: Ya.
1: Malah pasti tak entah ini. Tapi fikir aku betul naik, aje cuma mana.
0: Inko mui kensus ne?
1: Saya cakap betul.
0: Inko mui 23 wati minit sekupe awal yang 0608875942. Aje cuma mana kami rumah nama Rungula. Eka WhatsApp, eka shirosho aki dole semua. Simba bisa kusinene enhlekani enhlekani
2: aye
0: aye mjani
2: okay mjani bodo
0: efuki
2: ana ina alaka ina makama pato bodo mapato lama nga kona ish kumwan akufambiki logu wata kutilini kama pato ya kona wata logu kuna mkosi mabona bodo makali inga basangiku Ndabala wala shitabata shingwana akufano kundeni pavement. Se shitabata lishia pavement ya kona karu na uwai kuru. Ene lukumita ya konda wale mge kutake ili. Kuna manuwa wanga zabaya nda ya konda wale. Matabange ena wafika ili tsulu ini. Patulewe ya ibu kumba.

0: kumelisa ndo nkhavalisi karaka ka 200 ntsena hi siku leswi isikhuma ntsena eka Shibasa Financial Services. Vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketana kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: Zankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumelela

ra spansa yona marumo galats jalera ri tana ka thapelo wa ka dludlu ku buriwe leswaku u kidnapiwile naswona ba kidnap vakwe jalera nga 27 years va va karhi va kombisa leswaku va lava 50,000 rand ku va va karhi vanwu humesa so aka nkarhi leswiwani ku buriwa leswaku maphorisa ma kusuka le ampumalanga me le ku endleni ka vulavisisi leswaku mutlangi loyiwani ku endleka yini hi yena naswona ku va va n'wi kuma swi fanele swi endlisa ku yini lava va nga na ntokoto ku nga maphorisa va le ku n'wi lavalaveni misa loyiwani leswaku a va karhi a hlangana na family yakwe a ka nkarhi wa sweswiwani ku vuriwa leswaku a nga kumeki mara vakhomi vakwe va va karhi va senda message ya ku kombisa leswaku va na yena naswona loko va fanele va n'wi chucha ku fanele ku huma fiend mixer wa mina so lava nga na vuxokoxoko loko ku ri ku va na byona kun'wana mingiseri wa mina va kha va tihlanganisa na maphorisa ma ku hala ya Mpumalanga ma va karhi va tiyisisa leswaku va va karhi va kumana na lava va nga khomana na mhaka ya yaleyo mingiseri wa mina ku ta pfuna mutlangi i mhaka yo biha ngopfu loko ku ri ku na makhamba se ma tlulela hala ka vatlangi va hina ma nangutisa leswaku va fambela masayitiwa swi ta chavisa vanhu ku va va famba hi ku rhula ni vulava vatlangi va bolo va nge he tsaki loko va ri vanhwini va ta tshama va kha va tumbela ku chava ku kidnapiwa hi ndlela yaleyo mingiseri wa mina a hi siku kwalaho ni tsumela ka xipano xa AmaZulu hi kuma leswaku xipano xa uSuthu AmaZulu va kombisa leswaku ntsevu wa vatlangi va va karhi va suka laha ka xipano lexi xa na AmaZulu wa ku sungula i number one goalkeeper Richard Ofori va karhi a suka siphelelo Siphephelo Majola na yena va karhi a suka kasi Bongani wa ka Zungu na yena va karhi a suka Monson Mushor na yena va karhi a suka kasi Thabiso wa ka Kutumela va karhi a suka na yena Almond Kabindu na yena va karhi a suka laha ka xipano lexi xa na uSuthu so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kasi xipano xa uSuthu xi ri hayi loko lava famba hi va hi kha hi amukela vatlangi vantshwa ri ni ku tiyisisela leswaku uSuthu va sayine n'watipala ku nga favor Kowasi un'wana a nga va karhi a sayiniwa kusuka le Ivory Coast mingiseri wa mina kasi va kombisa leswaku va sayine defendara jaleria va ri vitanaka Kick and Phipps u sayiniwini kona ka xipano xa yena uSuthu kasi jaleria va ri vitanaka Omega Mdaka kona ka xipano xa yona uSuthu i defendara na yena kasi mitlangu ya le mahlweni Moses Shuma u va karhi a sayiniwa ka xipano xa uSuthu kasi jaleria ri tlangaka xikarhi Khumucho na yena u kona ka xipano xa yona uSuthu kasi jaleria va tanaka gape Muralo u kona na ka xipano xa yona AmaZulu kasi jara ku hetelela leri nga sayiniwa ka xipano xa uSuthu mingiseri wa mina i jaleria va ri vitanaka Vandala u kona ka xipano xa yona uSuthu se a nguva leyi taka ta va karhi hi vona uSuthu leyi yi nga khoma vatlangi va ku hambanahambana va kahle swinene mingiseri wa mina so ta va karhi hi vona leswaku ka nguva ya 2026-2027 va hi khomeleni uSuthu swo tala swi ta va swi kha swi endleka kwahalaya aka mitlangu ya Betway Premiership kasi swin'wana nga khomela swo loko hi tsumela ka mitlangu ya KwaZulu-Natal ABC Mutsepe hi kuma leswaku hayi va va karhi va tiyisisa kusuka aka xipano leswi swi nga kona kwahala ka ABC Mutsepe swi vitaniwaka Njapela FC va kombisa leswaku the former Kaizer Chiefs midfielder Humphrey Mlwane va karhi a tivisiwa leswaku u ta va karhi a ri head coach ya xipano lexiyani u ta va karhi a assista hi jaleri ra va vitanaka Lupini Mimpi ka xipano lexi swa yena Njapela FC so ta va karhi hi vona mitlangu kwahalaya yi va hi ndlela yin'wana kwahala KZN na ntokoto wa vatlangi lava nga tshama va tlanga bolo kasi swin'wana loko ha ri kwahala KZN ka Mutsepe League hi kuma leswaku xipano lexi va xitaka Umvoti FC va va tiyisisa leswaku va thole mudzaberi wuntshwa nkulukumba Tshepo Mutsoneng na yena u kona tanihi head coach kasi u ta va karhi a assista hi Phelelani Mpangasi kwalaya ka xipano lexi swa yena Umvoti FC kasi man'wani mahungu nga makhoma kusuka ka Limpopo ABC Mutsepe hi kuma leswaku va Phalavuriwa United va tiyisisini leswaku hayi va kusuka kwalaya ka technical team ya vona nkulukumba Abel Makhubele va ta va ri kona tanihi head coach aka nguva ya 2026-2027 so nkulukumba Abel Makhubele va va karhi va amukeriwa ka xipano lexa xa yona Phalavuriwa United.

kumele federal cover leyi sukelaka ka 200 ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Federal Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai la swi kambe va ku nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketani kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa hina a mu judges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.